mencatat adanya penurunan kunjungan masyarakat selama kondisi kabut asap berlangsung. Situasi tersebut membuat masyarakat lebih memilih mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk datang langsung ke perpustakaan. Untuk menjaga akses masyarakat terhadap bahan bacaan, perpustakaan memperkuat layanan digital yang dapat dimanfaatkan dari rumah. Layanan tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin tetap membaca dan mengakses berbagai koneksi tanpa harus datang langsung. Penguatan layanan digital juga menjadi bagian dari upaya perpustakaan beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Di tengah kondisi udara yang kurang baik, masyarakat diimbau tetap memperhatikan kesehatan dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Dengan layanan digital, akses tersebut dapat terus dapat informasi dan bahan bacaan diharapkan tetap berjalan meski kunjungan secara langsung mengalami penurunan. Ya, kalau Paris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Hai hai hai, Kelapa Hari masih bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo pagi hari ini ya. Kelapa Hari di pukul 7 lepas 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Pesona Budaya Borneo pada pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026, enaknya kita bahas tentang apa ya Kelapa Hari? Boleh banget kita sharing-sharing ya Kelapa Hari melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Kalau tadi kita sudah mendengarkan satu lagu Banjar ya Kelapa Hari, hari yang sangat menyenangkan sekali membangun semangat kita di pagi hari nih dari Jeff Banjar dengan judul Nanang Galuh Banjar. Sekarang kita akan bergeser untuk mendengarkan satu lagu Masih Baisi Cinta nih Kelapa Hari yang akan kami putarkan di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM Merani Perempat Sara Budaya Palangka.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Ada satu lagu dari Santa Hoki dengan judul Berjanji Hati nih kalau hari yang barusan kita dengarkan bersama. Dan kalau hari pernah enggak sih membayangkan kalau tanaman rotan yang tumbuh di hutan itu bisa menjadi produk keren bernilai ekonomi bahkan sampai menembus pasar Eropa? Penasaran kan? Nah, kali ini kita akan membahas sedikit ya kulapa hari tentang salah satu kekayaan dari Kalimantan Tengah, tepatnya kerajinan rotan dari Kabupaten Katingan. Pak Hari Samandiai, Katingan memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rotan. Dari 13 kecamatan yang ada, 10 diantaranya merupakan wilayah penghasil rotan. Bahkan dalam sebulan, produksi rotan di Katingan disebut bisa mencapai lebih dari 500 ton. Menariknya, rotan bagi masyarakat Dayak Katingan bukan sekedar bahan untuk membuat kerajinan saja, tetapi sejak dulu memang rotan tuh sudah dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama digunakan dalam berbagai upacara dan bahkan dimanfaatkan sebagai bahan pangan juga. Dan kemudian keterampilan mengolah rotan inilah berkembang menjadi kerajinan yang punya nilai estetika sekaligus fungsi sehari-hari juga. Yang membuatnya semakin menarik adalah motifnya nih kulapa hari, di mana kerajinan rotan Katingan memiliki motif khas Dayak. Di antaranya ada motif kemang, lalu ada burung tingang, dan motif-motif tersebut tuh menjadi salah satu ciri yang membedakan kerajinan rotan Katingan dengan produk dari daerah lainnya. Dan kabar baiknya nih kulapa hari, kerajinan ini bukan hanya diminati wisatawan lokal aja, tetapi produk rotan dari Katingan juga sudah menembus di pasar ke luar negeri, terutama di daerah atau dari negara-negara Eropa nih kulapa hari. Jadi dari sebatang rotan aja nih kulapa hari, kita bisa melihat bagaimana alam, keterampilan, budaya dan juga kreativitas masyarakat bisa bertemu menjadi sebuah karya yang luar biasa. Ini jadi bukti bahwa kekayaan lokal Kalimantan Tengah punya potensi besar untuk terus dikembangkan. Bukan hanya untuk menjaga warisan budaya aja, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat luas. Karena ketika budaya dirawat dan juga kreativitas terus bergerak, percayalah, karya dari daerah pun bisa dikenal jauh melampaui tempat asalnya. Seru ya kelapa hari. Dan untuk kelapa hari jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di pagi hari ini untuk satu hari ini kelapa hari. Semoga cuaca hari ini baik ya kelapa hari, sehingga kita bisa beraktivitas dan juga sedikit menghirup udara yang lebih segar daripada hari kemarin. Dan kelapa hari yang mau request-request atau mau sharing-sharing, boleh banget ya di 0811-520-1233. Kelapa hari selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk terus meminum air putih dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah, karena memang sekarang sepertinya aktivitas kita cukup sedikit terbatas ya kulapa hari. Tapi jangan sampai dengan keterbatasan mobilitas kita ini juga membatasi produktivitas kita. Asik. Dan kulapa hari, inilah info cuaca kami hadirkan di ruang dengar kulapa hari.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Ya, kalau hari kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik kakak, silakan untuk informasi cuacanya.

Baik, terima kasih banyak rekan Lian dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya. Dan Kelopak Hari, mari kita lanjutkan lagi untuk pesona budaya Borneo kita pada pagi hari ini ya, Kelopak Hari. Ada satu lagu yang akan menemani Kelopak Hari beraktivitas di pagi hari ini dengan satu lagu dari Lili Sionaga dengan judul Pian Badatang. So stay tune terus Kelopak Hari di 95.1 FM RRI Perempat Suara Budaya Borneo.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM dari Perempat Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, terima kasih sudah mendengarkan Pesona Budaya Borneo edisi hari Sabtu 26 September 2026. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak banget info dan musik yang akan kami bawakan di ruang dengar Kulapa Hari sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. So, stay tune terus ya Kulapa Hari di 95.1 FM. Dan satu lagu penutup di perjumpaan kita di Pesona Budaya Borneo pada hari ini ada dari Kaidir Ali dengan judul Diang Kakamban Kuning. So stay tune terus Kulapa Hari ya. Dan jangan kemana-mana.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, klub hari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menambah anggaran penanganan karhutla dan bencana lainnya sebesar 4,8 miliar rupiah. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Perubahan Kota Palangkaraya tahun 2026. Kepala BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, tambahan terdiri dari 2,8 miliar rupiah untuk belanja BPBD. Sementara itu, sekitar 2 miliar ditambahkan untuk belanja tidak terduga atau BTT. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung operasional pemadaman, termasuk kebutuhan BBM, personel, konsumsi, serta keperluan lainnya di lapangan. Sebelumnya, Pemkot Palangkaraya telah menggunakan BTT sekitar 2,25 miliar melalui 3 tahapan untuk penanganan karhutla. Penggunaan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi kebakaran di lapangan. BPBD Palangkaraya juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat keterlibatan relawan dalam penanganan karhutla. Pemko berharap dukungan anggaran personel, relawan, dan juga peralatan dapat memperkuat penanganan karhutla di Palangkaraya. Yogyakarta Paris, sekian untuk Barita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

4 RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya Kelopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya di pukul 8 lepas 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kelopari di Pesona Budaya Nusantara pada pagi hari ini ya, aku mau ngebahas satu makanan yang punya peringkat tinggi nih dalam daftar sup terbaik di dunia. Wah, kayaknya cocok juga nih untuk referensi Kelopari untuk mencari sarapan di pagi hari ini ya. Wah, ada yang sudah sarapan belum ini Kelopari? Kayaknya kalau makan yang berkuah-kuah tuh enak banget ya Kelopari. Dan salah satunya adalah Soto Betawi dari Jakarta, di mana dia berhasil menempati peringkat ketiga dalam daftar 50 Best Soup in the World versi Taste Atlas 2026. Wow, keren banget nih. Ini membuktikan bahwa kelezatan kuah santan nan gurih dipadukan dengan potongan daging sapi yang empuk mampu memikat lidah pecinta kuliner internasional. Dan Kelopari, Soto Betawi ini tuh digambarkan sebagai sup santan dengan daging sapi yang biasanya disajikan dengan nasi, acar, dan juga keripik emping yang super renyah. Nah, selain Soto Betawi ini, ada pula rawon yang menempati peringkat ke-37 dalam daftar tersebut. Kira-kira Soto Betawi lebih enakan mana ya? Atau dengan Soto Banjar nih? Kira-kira Kelopari lebih suka yang mana? Boleh bang langsung kolom komentar kita ya, bisa banget di WhatsApp kami di 08 11 520 1233. Dan satu lagu nih Kelopari yang akan menemani waktu sarapan dan beraktivitas pagi Kelopari dari NDXAK dengan judul Ngertenono Ati. Stay tune terus Kelopari di 95.1 FM RRI Pro 4 Surabaya Nusantara.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Awi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, masih di Pesona Budaya Nusantara. Kalau hari ada satu berita menggembirakan di mana kopi asal Aceh yaitu kopi Gayo kembali mendapatkan pengakuan di tingkat dunia. Dalam daftar Best Coffee Beans Type in the World versi Taste Atlas, kopi Arabica Gayo menempati peringkat kelima. Kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo ini yang meliputi area Aceh Tengah, Benar Meriah, dan juga Gayo Lues dikenal memiliki karakter rasa yang memang bersih, keasamannya juga rendah, serta aroma herbal dan earthy yang menjadi ciri khasnya. Dan di balik secangkir kopi Gayo ini, kalau hari ada kekayaan alam, tradisi, dan juga kerja keras para petani yang menjaga kualitas dari hulu hingga hilirnya. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kopi Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan rasa, tetapi juga cerita dan juga identitas yang mampu dikenal hingga ke dunia. Kira-kira kalau Pak Hari sudah pernah nyobain belum nih kopi Arabica Gayo asli dari Aceh? Kalau misalnya belum, dan misalnya kalau Pak Hari pecinta kopi, kayaknya nggak ada salahnya deh untuk mencoba mencicipi kopi terbaik yang masuk ke dalam peringkat kelima di Taste Atlas ini. Dan kalau Pak Hari, ada satu lagu untuk menemani aktivitas kalau Pak Hari di pagi menjelang siang ini ya, dengan satu lagu dari Jackson Zeran dengan judul Gaya Lama. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1

0: mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Yokulapa Hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur meminta penegakan hukum perkara kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara profesional dan transparan. Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan proses hukum harus berlaku terhadap setiap pihak yang diduga melanggar, baik masyarakat maupun perusahaan. Menurutnya, penanganan karhutlah tidak cukup hanya melalui pemadaman dan pencegahan, tetapi juga perlu menegakkan hukum yang konsisten. Rimbun meminta aparat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan perkara karhutla yang sedang ditangani. Ia menyebut keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga. Terkait belum adanya perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, DPRD Kotim menyarankan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan menurut Rimbun perlu didasarkan pada fakta di lapangan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pelanggaran. Ia juga meminta pemeriksaan mencakup seluruh sektor usaha yang memiliki aktivitas dan lahan di Kotim, termasuk perkebunan dan juga pertambangan. DPRD Kotim menekankan agar penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak membedakan pihak yang diperiksa berdasarkan latar belakangnya. Yokulapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

RRI Perompat, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Humaita.

Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Bengong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
4: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
5: Saya akan mengerjakan PR kamu.
4: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
6: Iya, cuma ngetes kok.
4: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
7: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ya, Kulapa Hari tidak terasa hampir 5 jam ya. Lintang menemani Kulapa Hari dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari, terima kasih sekali sudah mendengarkan. Dan senang sekali Lintang juga menemani Kulapa Hari dalam beraktivitas dari pukul 5 sampai saat ini. Dan Kulapa Hari, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Suneta yang akan menemani ruang dengar Kulapa Hari sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya.

pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Paham.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, gula pari sejumlah warga memilih membeli mesin pompa air secara swadaya sebagai langkah antisipasi menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitaran permukiman. Salah satunya dilakukan Ketua Asosiasi Bawi Dayak Palangkaraya, Muslita Kala. Muslita mengatakan beberapa sumur bor yang tersedia di wilayahnya masih berfungsi dan dapat menjadi sumber air untuk penanganan karhutla. Namun mesin pompa yang tersedia tidak sesuai untuk menarik air dari pipa sumur bor sehingga pemanfaatan belum optimal. Jadi warga ini menyiapkan pompa air secara mandiri untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Demikian Berita Malau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngembantiti. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
2: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
3: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Sapa Papua.
1: Ya, Kulap Hari berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini bersama saya Roy Lando yang akan menemani Kulap Hari semua hingga menjelang sore hari nanti ya. Dan tentunya Kulap Hari di kesempatan siang hari ini edisi Sabtu tertanggal 26 September 2026 ya, 2626 ya ini ya. Kita akan ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan drama legenda yang akan kita mendengarkan untuk Kulap Hari semua. Drama legenda kita berjudul Bukit Sampuraga. Dan nantinya juga akan kita lanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara untuk Kulap Hari dengarkan dan ikuti ya. Selamat beraktivitas untuk Kulap Hari semua meskipun di luar masih dengan kabut asap yang pekat. Dan juga tetap gunakan maskernya, jangan sampai tidak menggunakan masker ya, karena bisa berbahaya juga untuk kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, meskipun kita masih dilanda musibah kabut asap begitu ya. Langsung saja kita hadirkan drama legenda dengan judul Bukit Sampuraga.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Purai. Legenda Bukit Sampuraga.
3: Jinaka Purai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
4: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
5: Kalian pasti berbohong.
3: Jinaka Purai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
2: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
6: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
7: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
8: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
9: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
8: Kalau yang ini, berapa harganya bang? Jangan mahal-mahal jualnya bang.
9: Wah, kalau adik yang beli, abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
8: Ah, abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
9: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, ambo jual murah.
8: Ah, abang ini suka bercanda. Jadi, kapal abang ini dari Minangkabau ya bang?
9: Iya, dari Minangkabau. Oh. Sumatera deh.
8: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya bang ya?
9: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
8: Oh, abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, bang ya?
9: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, dek?
8: Nama saya Dayang Ilung, bang.
9: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
2: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya.

0: berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Cinaka Purai.
1: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
2: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
1: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
2: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
1: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
2: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
2: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
2: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
2: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
2: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
2: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
2: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cinaka Purai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
2: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
3: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih Sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak. Barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi

0: itu. Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Suami macam apa itu? Hendak sanang kabuat iye sampai kalepehang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit ah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat, wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
3: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Patih Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
4: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Ya, Bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
5: Kenapa Bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
4: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
5: Kalau Bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
4: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
3: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
1: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
0: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
1: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
0: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
1: Cinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, Nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, Nak? Anakku.
0: Ibu? Ini ibuku?
1: Iya. Iya, Nak.
0: Inikah ibuku Dayang Ilung?
1: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak.
0: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
1: anakku,
0: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
1: Cinaka Burai, ini aku ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu, Nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, Nak.
0: Tidak.
1: Ini aku ibumu, Nak.
0: Tidak mungkin.
1: Aku
0: kau
1: ibumu,
0: bukan ibuku,
1: Nak.
0: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
1: Aku ibu.
2: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
0: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
1: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu ya Tuhan.
3: Kapal layar yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya.

0: lepas ke sana kemarin.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung.

kalinya terjawab. Jinaka burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Chinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Chinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Chinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Chinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriani, Sutradara Gumuliah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Ya, kelabari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan turut berdampak terhadap aktivitas kunjungan masyarakat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota, Palangkaraya. Kondisi udara yang dipenuhi asap membuat jumlah pengunjung yang datang membaca secara langsung di perpustakaan menurun cukup signifikan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, Rosiana, mengatakan meski kunjungan menurun, pihaknya tetap berupaya untuk meningkatkan minat baca melalui berbagai inovasi dan sosialisasi. Salah satunya dengan menyediakan layanan perpustakaan digital melalui ePusda, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses dan membaca berbagai koleksi buku dari rumah selama kondisi kabut asap. Jadi kabut asap ini mengurangi kunjungan, Perpustakaan Palangkaraya perkuat layanan digital. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: kabur. Ah!
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Gula Bahari, kalau kita berbicara terkait kuliner Indonesia, yang menarik bukan cuman makanan utamanya. Hidangan pendamping yang sering kita temui sehari-hari ternyata mendapat perhatian dalam daftar kuliner Asia Tenggara. Berdasarkan dari daftar Taste Atlas per 15 September 2026, perkedel ini mencatat skor 4,3 poin, kemudian ada tempe mendoan dengan skor 4,2 poin. Serta nasi kuning, sambal, dan tempe goreng yang masing-masing memperoleh 4,1 poin. Menariknya ya, makanan-makanan ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Perkedel dibuat dari kentang, tempe mendoan, dan tempe goreng berbahan dasar kedelai, sedangkan nasi kuning dan sambal hadir dalam berbagai sajian Nusantara. Nah, setiap makanan juga punya karakter yang berbeda-beda ya. Ada perkedel yang gurih, tempe mendoan dengan tekstur lembut, tempe goreng yang renyah, nasi kuning yang harum, hingga sambal dengan sensasi pedas yang menjadi pelengkap banyak hidangan. Nah, jadi Gula Bahari, dari sepiring nasi sampai lauk pendamping, ini semuanya punya cerita tentang kebiasaan, kreativitas, dan kekayaan kuliner Indonesia. Itulah info kita pada kesempatan siang hari ini. Dari makanan sederhana di meja makan, ternyata ada kekayaan rasa Nusantara yang begitu beragam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

Ya, kelapa hari. Indonesia ini memang punya banyak alasan ya untuk membuat wisatawan ingin kembali. Bukan cuma karena satu destinasi, tetapi karena pilihan tempat wisatanya begitu beragam dari barat sampai timur Nusantara. Berdasarkan data dari pemesanan dari platform perjalanan Agoda, Indonesia menempati peringkat kelima nih ya dalam daftar destinasi Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin berkunjung kembali. Dalam data tersebut, Indonesia berada setelah Jepang, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Indonesia juga menjadi salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang masuk dalam 5 besar. Nah, daya tarik wisatawan Indonesia tentu hadir dalam berbagai bentuk. Ada Bali dengan wisata alam dan budayanya, Jakarta dengan kehidupan perkotaannya, hingga Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur dengan kekayaan alamnya. Nah, angka kunjungan wisatawan mancanegara juga menunjukkan tingginya aktivitas pariwisata Indonesia. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat ada 15,39 juta kunjungan wisata mancanegara. Jadi, kelapa hari ini menarik ya. Indonesia punya pengalaman wisata yang berbeda di setiap daerah, dari budaya, kuliner, pantai, pegunungan, sampai kawasan konservasi. Semuanya menjadi bagian dari cerita perjalanan Nusantara. Jadi kekayaan pariwisata Indonesia pun bukan hanya tentang tempat yang indah ya. Kelapa hari ada budaya, masyarakat, alam, dan pengalaman yang membuat perjalanan ke berbagai daerah memiliki cerita masing-masing.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

Ya, kolabari cuaca ekstrim dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan seni dan budaya. Kondisi udara yang kurang baik serta perubahan cuaca yang sulit diprediksi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku seni dan penyelenggara kegiatan budaya di Kalimantan Tengah. Sejumlah kegiatan seni budaya yang biasanya dilakukan di ruang terbuka berpotensi mengalami penyesuaian ketika kondisi cuaca tidak mendukung. Pertunjukan musik tradisional, tari karungut, pameran budaya hingga berbagai kegiatan komunitas membutuhkan ruang yang aman dan nyaman bagi pelaku seni maupun masyarakat yang hadir sebagai penonton. Jadi dampak cuaca ekstrim dan kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Demikian berita Mahalau pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya, Kulap, hari ada kabar menarik ya dari dunia budaya Melayu. Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia ini akan bersama-sama mencalonkan tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO. Pencalonan multinasional ini direncanakan diajukan kepada UNESCO paling lambat Maret 2027. Bagi Singapura, pencalonan ini juga menjadi pencalonan bersama keempat yang diajukan ke dalam daftar tersebut. Zapin ini dikenal sebagai salah satu seni tari yang berkembang dalam lingkungan budaya Melayu. Gerak tari, ringan musik, serta nilai kebersamaan di dalamnya membuat Zapin tidak hanya menjadi pertunjukan tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya. Menariknya Kulap Hari, proses pencalonan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, para pelaku seni, musisi, kelompok pelajar, hingga masyarakat akan ikut terlibat dalam menggali nilai sosial dari budaya Zapin ini. Kerjasama empat negara ini sekaligus menunjukkan bahwa warisan budaya tak ini bisa menjadi ruang untuk mempererat hubungan masyarakat yang memiliki akar budaya Melayu yang saling berkaitan. Nah, jadi Kulap Hari, ketika kita melihat gerakan Zapin dan mendengar irama musiknya, di sana ada sejarah, identitas, serta nilai kebersamaan yang terus diwariskan. Itu dia, Zapin yang menuju warisan budaya UNESCO.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 3 jam kita di sini gak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek.

0: Aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

Ya, Kulap Hari, kita ingin mengingatkan untuk seluruh Kulap Hari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital ya. Kulap Hari bisa download RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini, Kulap Hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jika.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Ya, Kula Pahari Koperasi Persekutuan Dayak atau KPD Swalayan menjadi salah satu unit usaha retail yang dikembangkan Koperasi Persekutuan Dayak Kalimantan Tengah atau KPD Kalteng di Kota Palangkaraya. KPD Kalteng didirikan 3 Mei 2007 di Palangkaraya dan koperasi tersebut dibentuk sebagai wadah untuk perjuangan komunitas Dayak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemandirian ekonomi. Dalam perkembangannya, KPD Kalteng mengembangkan unit usaha retail melalui KPD Swalayan. Kehadiran unit usaha tersebut menjadi bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi koperasi sekaligus menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perkembangan KPD Swalayan terus berlanjut melalui penambahan jaringan usaha di Kota Palangkaraya pada peringatan HUT ulang tahun atau HUT ke-22 pada Mei 2026 lalu, dan KPD meresmikan cabang keempat yang berlokasi di Jalan RT Milono kilometer 6,5 Palangkaraya. Jadi KPD Swalayan ini memperluas jaringan usaha dan mendorong penguatan ekonomi yang ada di Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini? Apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

Ya, kulap hari ada kabar menarik ya dari dunia pariwisata Jawa Timur. Kota Batu ini bersiap untuk menghadirkan destinasi wisata baru berupa akuarium underwater yang akan dibangun di Kompleks Jatim Park 3. Proyek ini dikembangkan oleh Jatim Park Group dengan nilai investasi mencapai 120 miliar, bekerjasama dengan investor asal Malaysia. Akuarium tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar. Pembangunannya ditargetkan segera dimulai ya, dengan rencana operasional pada 2027 atau paling lambat 2028. Kehadirannya tentu menjadi tambahan pilihan wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati pengalaman berbeda di Kota Batu. Dan menariknya ya Kulapa Hari, akuarium ini tidak hanya dirancang sebagai tempat rekreasi, konsepnya juga menggabungkan unsur edukasi dan teknologi dengan standar internasional, yang artinya pengunjung nantinya akan menikmati keindahan kehidupan bawah air, tetapi juga berkesempatan mengenal lebih jauh bagaimana jenis kehidupan laut melalui pengalaman yang interaktif begitu ya. Dengan perpaduan hiburan, edukasi dan teknologi, proyek ini menjadi salah satu rencana pengembangan wisata yang menarik untuk dinantikan, dan tentunya masyarakat masih perlu menunggu proses pembangunan hingga destinasi tersebut benar-benar dibuka untuk umum. Jadi itu dia Kota Batu yang siap menghadirkan akuarium underwater.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu, gerbang komplek bersama tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Teman Pro2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Lang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Lang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung, Lang. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Ya, kulapari potensi cagar budaya di Kota Palangkaraya dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Pengembangan tersebut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya. Hal ini disampaikan Kuncoro Adi SEMAP selaku Adiutama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya dalam dialog obrolan budaya RRI Pro 4 Palangkaraya pada Kamis 24 September 2026. Kuncoro menjelaskan tidak semua bangunan atau objek bersejarah dapat langsung ditetapkan sebagai cagar budaya. Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi cagar budaya ini berpotensi menjadi objek wisata Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
5: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Ya, gula pahari kita ucapkan selamat siang menjelang sore untuk seluruh gula pahari semua yang mungkin sedang menjalankan aktivitas dan rutinitasnya di kesempatan kali ini ya. Dan pada kesempatan ini juga kita informasikan untuk gula pahari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital. Gula pahari bisa download ya RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini gula pahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital ini. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
5: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
6: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
5: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
7: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
6: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
5: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

hari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terbedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kula pahari, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, relawan hingga petugas pemadam kebakaran di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan melalui posko kesehatan Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Layanan medis tersebut dijalankan oleh tim Puskesmas Natai Palingkau bersama Dinkes Kobar dengan fokus pemeriksaan preventif terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kobar, Muhammad Yunani, menyampaikan bahwa penyiagaan tim medis di posko lapangan ini bertujuan untuk memastikan kondisi fisik petugas pemadam serta warga sekitar tetap terpantau dengan baik di tengah paparan asap karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz.

0: Nadi Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut.

Halo-halo, Kula Pak Hari. Selamat sore, Kula Pak Hari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 ya, Kula Pak Hari Cecilia menemani kamu tentunya di Badengkoy dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pak Hari sepertinya terpantau cuaca hari ini sebagiannya hujan ya, Kula Pak Hari. Tempat di Cecilia juga hujan tadi ya, Kula Pak Hari sebelum Cecilia pergi ke kantor RRI tadi sempat ada hujan, tapi sepertinya ada sebagian hujan, sebagian belum nih. Mudah-mudahan ya, Kula Pak Hari kita berdoa agar hujan dapat turun secara merata ya di Kota Palangkaraya, dan asap juga semakin berkurang nih, agar udara juga lebih enak tentunya ya, Kula Pak Hari. Nah, bagi Kula Pak Hari tentunya juga pada sore hari ini, jika ingin bergabung bisa menelpon kita di 08 11 52 01 233. Tentunya juga saya silakan menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kula Pak Hari yang mau bergabung tentunya bisa menghubungi kita di 0536 3235 969, atau di nomor kita di 08 11 52 01 233. Tentunya sambil menunggu Kula Pak Hari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan memutarkan kamu lagu-lagu dangdut tentunya ya, sambil menunggu Kula Pak Hari tentunya bergabung bersama kami di hari-hari perempat sore ini ya. Dan Cecilia akan memutarkan kamu lagu dari Kus Plus dengan judul Sakila. Selamat mendengarkan.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beda itu repot gak sih, Sid?
4: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
3: Saling jaga, saling hargai.
4: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
3: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
4: Bukan kok. Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
5: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

Kulapa Hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dengan tepat sebagai salah satu upaya jangka panjang untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining di Palangkaraya mengatakan, pemanfaatan lahan secara tepat dapat membantu menjaga kondisi lahan agar tidak terbengkalai sekaligus meningkatkan pemeliharaan terhadap kawasan yang dinilai rawan terbakar. Ia mengatakan hal itu juga mencakup koordinasi terhadap lahan milik masyarakat maupun yang berada dalam ketentuan kawasan hutan. Pemanfaatannya harus tetap memperhatikan aturan dan ketentuan tata ruang yang berlaku. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request.
4: Di line telepon kode area 0536-3235-969. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
3: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
5: di Instagram @rri_pro4palangkaraya. Atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
3: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4.

Halo-halo, Kula Bahari. Selamat sore, Kula Bahari. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di Badengkoy at Dangdut adalah kita. Cecilia masih menemani kamu tentunya di pukul 16 lepas 11 waktu Indonesia bagian Barat nih. Bagi Kula Bahari tentunya yang mau bergabung bisa menelpon kita di 0536 3035969 atau di nomor WhatsApp kita di 0815201233. Atau juga Kula Bahari bisa langsung bergabung nih di TikTok, live TikTok Perempat RRI Perempat Palangkaraya ya, tentunya pada sore hari ini bersama Cecilia tentunya. Dan Kula Bahari juga Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi Kula Bahari, siapapun kamu ingin bergabung tentunya pada sore hari ini bisa menghubungi kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0815201233. Tentunya juga ya Kula Bahari, Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nih, bagi Kula Bahari yang tentunya sudah berinteraksi di TikTok nih ya, ada Bang Bill nih yang sudah bergabung tentunya, dan juga ada Bang Uta. Halo Bang Uta, selamat sore. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Badengkoy ya Bang Uta. Nah, bagi Kula Bahari tentunya juga ya, terpantau cuaca pada hari ini kita cuacanya agak-agak menguning kembali. Tapi tadi di tempat Cecilia tentunya ada hujan sebentar ya Kula Bahari. Gak apa-apa hujan sebentar, mungkin itu sedikit menghapus debu-debu dari kabut asap kita pada sore hari ini. Semoga juga di Kota Palangkaraya tentunya dimanapun berada, semoga turun hujan secara merata ya, agar Kula Bahari juga bisa menghirup udara segar meskipun sebentar, gak apa-apa ya. Oke nih ya, kita sudah banyak yang bergabung pada sore hari ini. Jadi bagi Kula Bahari yang baru bergabung di live TikTok, kita bisa request lagu tentunya di sore hari ini dengan cara kalian tinggal komen aja, nanti saya silakan putarkan lagu-lagu dangdut requestan kalian tentunya ya yang ada di live TikTok nih. Banyak banget yang sudah bergabung, tapi belum ada yang komen-komen nih ya, tentunya ya. Sambil menunggu Kula Bahari tentunya untuk bergabung pada sore hari ini, atau Kula Bahari yang mau request lagu tentunya pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan kamu lagu nih tentunya pada sore hari ini dari duo Anggrek dengan judul Sir Gobang Gosir. Selamat mendengarkan.

Ya, Kulopa Hari masih bersama Cecilia tentunya di Badengkoy pada sore hari ini. Dan kita nih dapat banyak penonton di live TikTok ya, tentunya di live TikTok RRI Perempat Palangkaraya. Nih kita sudah ada dapat requestan nih dari Bang Bunglon 99. Katanya minta request lagu Roma Irama dengan judul Keramat. Oke Bang Bunglon, kita akan putarkan untuk Bang Bunglon ya pada sore hari ini, tentunya dari Roma Irama dengan judul Keramat. Jadi sambil ya Kulopa Hari tentunya pada sore hari ini mau merequest lagu, bisa banget untuk telepon kita di 0536 3235969, atau nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233, atau juga langsung bisa langsung hubungi kita ya di live TikTok pada sore hari ini di RRI Perempat Palangkaraya. Oke, terima kasih Bang Bunglon, dan terima kasih juga untuk Bang Ahmad Purba nih atas gift-giftnya. Terima kasih banyak ya Bang Ahmad Purba, semoga rezekinya lancar ya dan diberikan kesehatan juga. Dan sore hari ini ada juga dari Orang Senang, katanya senja hari ini masih belum bisa pakai filter HD, langitnya masih betah pakai filter blur. Benar. Benar. Tapi gak apa-apa ya, semoga asap karhutlah ini cepat berlalu ya, agar kita bisa menghirup udara dengan segar kembali. Apalagi kalau ada hujan, beh, kalau habis hujan ya sensasinya itu enak. Apalagi kalau kita menghirup udara, karena udaranya sejuk dingin ya, karena habis hujan. Tapi semoga Palangkaraya diberkahi dengan hujan ya. Tadi tuh sempat hujan Kulopa Hari, tapi cuma sebentar dan beberapa daerah aja ya. Tentunya sore hari ini semoga di Palangkaraya hujannya merata, karena di daerah Tamrin nih ya, kata Bang Uta itu kemarau-nya garis keras. Jadi belum ada turun hujan, tapi semoga kita berdoa ya, semoga Palangkaraya tetap diturunkan hujan di seluruh kota Palangkaraya nih, agar kita bisa menghirup udara bersih kembali. Oke,

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Ini banyak banget nih ternyata ya Kulapa Hari lewat lewat live TikTok ternyata banyak banget yang gabung pada sore hari ini. Terima kasih nih bagi Kulapa Hari tentunya yang sudah bergabung-bergabung ya bersama Cecilia tentunya pada sore hari ini, karena Cecilia juga jarang live TikTok. Karena di Banengko Cecilia cuma dapat di hari Sabtu nih ya Kulapa Hari. Jadi terima kasih bagi Kulapa Hari yang sudah bergabung nih ya. Nah juga nih udah banyak banget ternyata dari tadi ada yang curhat-curhat juga nih di komen-komen TikTok kita di hari-hari perempat. Nah jadi bagi Kulapa Hari ya tentunya mau bergabung atau untuk request lagu, bisa langsung ke live TikTok kita di hari-hari perempat Palangkaraya. Nah ada juga nih katanya Mbak, oh iya Mbak Serumpun Sumpah Janji Berdua, apa ya itu judul aslinya? Nah aku juga kurang tahu nih kakak, nanti aku cariin ya Kulapa Hari ya. Ada juga nih kata ke Bunglon 99, walau Palangkaraya diguyur hujan. Wah benar, tapi sebagian ya kata kayaknya Palangkaraya diguyur hujan, sebagian juga masih merasakan belum adanya hujan gitu ya. Ada juga dari Om Tole nih, RRI bukannya di seberang 808 ya Mbak? Benar, RRI itu tepat di seberangnya KP 808 ya Kulapa Hari. Jadi bagi Kulapa Hari nih yang mau lihat visual penyiar-penyiar RRI perempat Palangkaraya bisa lihat di live TikTok pada sore hari ini. Tentunya ada Cecilia menemani kamu ya Kulapa Hari. Halo, ada roti bakar kancil Palembang hadir Mbak. Wow, jauh nih Palembang. Kalau pempeknya enak ya Palembang ya. Nah bagi orang Palembang nih mau request lagu dangdut tentunya, dangdut Indonesia, bisa langsung komen-komen ya. Bagi kamu Kulapa Hari dari Sabang sampai Merauke bisa banget untuk merequest lagu pada sore hari ini bersama Cecilia, lagu dangdut Indonesia tentunya ya. Ada juga nih katanya dari Bang Bunglon 99, Tumbang Nusa hadir. Wow, Tumbang Nusa, udah hujan kah di Tumbang Nusa atau belum nih, gimana nih? Kalau di Palangkaraya sebagian sudah hujan, sebagiannya belum ya. Nih halo-halo juga. Nah, dari Jalan Jati sudah hadir. Halo Jalan Jati, apakah sudah ada hujan? Ada pergerakan hujan kah? Atau belum nih? Mudah-mudahan semoga diturunkan hujan ya dari semua daerah di Palangkaraya. Nah, dari Om Tole ini katanya mau request lagu Wulan Merindu. Oke, siap. Setelah ini ya, kita akan putarkan lagu dari Om Tole nih ya. Tentunya untuk kita sore hari ini nih Kulapa Hari. Katanya Bang Bunglon, alhamdulillah hujan sebentar aja tadi hujan lewat. Wow, iya sama nih di Tingang tadi ya Cecilia juga hujannya sebentar aja, cuma nyapu-nyapu aja Kulapa Hari. Benar, di Jalan Jati belum ada hujan. Wah, semoga Jalan Jati cepat hujan ya, apalagi malam ini malam minggu biar udaranya sejuk gitu ya.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Dan itu dia ya, Kulapa Hari, lagu penutup kita terakhir dari Dedik Band. Dari requestannya Kak Kere tadi ya, yang sudah merequest tentunya melewati live TikTok kita di RRI Perempat Palangkaraya. Dan terima kasih ini bagi Kulapa Hari yang sudah bergabung tentunya melewati live TikTok maupun secara requestan ya, Kulapa Hari ya. Terima kasih yang sudah banyak bergabung, yang sudah merequest lagu, yang sudah mantengin RRI Perempat di Badengkoy tentunya pada sore hari ini. Dan terima kasih juga nih Kulapa Hari ya, tetap bersama kami, masih setia bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

beberapa hari, Bupati Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Halikin Nur memberi semangat kepada seluruh petugas dan relawan seraya menyampaikan optimismenya bahwa kebakaran hutan dan lahan di daerah ini bisa segera diatasi. Hal itu disampaikannya di hadapan personel gabungan Satuan Tugas Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur. Sesaat sebelumnya, Halikin Nur memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla yang dihadiri semua instansi terkait. Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan, sekaligus menentukan strategi berikutnya dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Demikian Berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.
1: Ya, Kulopah Hari 95,1 MHz RRI Perambat Palangkaraya. Sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian dan kumandang azan sholat maghrib tentunya pada pukul 17.21 waktu Indonesia Barat bagi Kulopah Hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar share.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyerahkan bantuan pangan, masker, vitamin, air bersih serta bantuan dalam program Kartu Mabetang Sejahtera atau KHBS kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Penyaluran bantuan dilaksanakan di sejumlah titik diantaranya Kecamatan Kapuas Timur, 1.000 paket bantuan pangan, serta 1.500 masker dan vitamin. Selanjutnya di Kecamatan Pulau Petak disalurkan 1.000 paket bantuan pangan serta 1.000 masker dan vitamin. Sementara itu di Stadion Pananjung Tarung, Kuala Kapuas disediakan 3.500 paket melalui pasar murah dan 1.644 paket KHBS disertai 5.000 masker dan vitamin. Kemudian Kecamatan Basarang disalurkan 1.000 paket bantuan pangan, 1.000 paket masker dan vitamin, serta bantuan air bersih sebanyak 50.000 liter. Selain itu penyaluran bantuan juga akan dilanjutkan ke sejumlah wilayah lainnya. Sebelumnya, Gubernur juga telah menyerahkan bantuan di Kecamatan Mantangai, Timpah, dan Pujon. Demikian berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam, Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, kalau bicara budaya Dayak, ada satu tradisi yang bukan cuma penuh makna spiritual, tetapi juga memperlihatkan kuatnya kebersamaan masyarakat, yaitu namanya Tiwah. Di Kabupaten Katingan, ritual Tiwah masih dijalankan oleh masyarakat Dayak Hindu Karingan sebagai bentuk perhormatan kepada keluarga dan leluhur yang telah meninggal dunia. Yang menarik lagi, Tiwah bukan hanya menjadi urusan satu keluarga. Dalam prosesnya, keluarga besar dan masyarakat sekitar dapat terlibat secara bersama, sehingga nilai gotong royong dan kebersamaan terasa sangat-sangat kuat. Fakta uniknya nih, Kulapa Hari, Tiwah bukan sekedar upacara adat, tetapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat Hindu Karingan memaknai hubungan antara manusia, keluarga, leluhur, dan kehidupan spiritual. Di tengah zaman yang terus berubah, tradisi Tiwah seperti menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali warisan budaya. Karena budaya bukan cuma sesuatu yang bisa kita lihat dalam foto atau kita dengar dalam cerita, tetapi sesuatu yang terus diwariskan dan dimaknai. Jadi Kulapa Hari, dari Tiwah kita belajar satu hal, menghormati leluhur bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga menjaga nilai kebersamaan untuk generasi kita berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tu na tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Halo halo, Kula Pak Hari. Selamat malam Kula Pak Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo. Kula Pak Hari, ternyata Kalimantan memang punya jejak aktivitas vulkanik di masa lalu. Tapi ada yang perlu diluruskan. Bukan berarti Kalimantan dulu dipenuhi gunung api raksasa seperti gambaran kiamat vulkanik. Bukti geologi menunjukkan adanya batuan vulkanik dan aktivitas magmatik purba yang berkaitan dengan proses subduksi jutaan tahun lalu. Di Kalimantan Barat misalnya, penelitian menemukan batuan vulkanik berumur sekitar 130 hingga 144 juta tahun lalu. Di Kalimantan Selatan, jejak magmatisme yang jauh lebih muda juga ditemukan nih sekitar 37 juta tahun lalu. Lalu kenapa sih sekarang gak ada gunung api aktif di Kalimantan? Karena kondisi tektonik yang dulu menghasilkan aktivitas magmatik sudah berubah. Borneo saat ini relatif stabil dan tidak memiliki gunung api yang beraktif. Jadi rahasianya bukan gunung api yang menghilang begitu saja, tetapi jejak aktivitas vulkaniknya tersimpan dalam batuan dan sejarah geologi di pulau ini. Nah Kula Pak Hari, ternyata kalau Kalimantan punya sejarah vulkanik purba, pernah kepikiran gak sih kalau tanah yang kita pijak sekarang menyimpan cerita jutaan tahun lalu?

Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk

Hai hai, Kulapa Hari. Halo Kulapa Hari, bertemu dengan Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo. Kulapa Hari, pernah dengar gak lumba-lumba yang hidup di sungai? Ternyata Indonesia punya salah satu hewan unik ini loh. Namanya pesut mahakam, mamalia air tawar yang menjadi kebanggaan Kalimantan Timur. Berbeda dengan lumba-lumba laut, pesut mahakam hidup di perairan Sungai Mahakam. Tubuhnya berwarna abu-abu, kepalanya bulat, dan moncongnya tidak terlalu menonjol. Sayangnya, populasi pesut mahakam sangat sedikit dan terancam punah akibat aktivitas manusia seperti jaring ikan dan pencemaran sungai. Karena itu ya Kulapa Hari, menjaga kebersihan Sungai Mahakam bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga upaya melindungi pesut agar tetap hidup di habitatnya. Nah Kulapa Hari, siapa sih yang baru tahu kalau Kalimantan punya lumba-lumba air tawar?

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kelapa Hari, gedung indoor olahraga basket yang berada di kawasan Stadion Panunjung Tarung, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, kini resmi memiliki nama Huma Betang Bersinar. Pemberian nama tersebut berlangsung di hadapan masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan pangan maupun KHBS. Sebelum nama ditetapkan, gubernur mengusulkan dua pilihan nama dan masyarakat yang hadir akhirnya memilih nama Huma Betang. Sementara itu, kata bersinar ditambahkan oleh Bupati Kapuas Wiyatno, sehingga nama lengkap gedung olahraga tersebut kini menjadi Huma Betang Bersinar. Agustiar berharap keberadaan gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan olahraga, khususnya pembinaan dan pengembangan atlet basket di Kapuas. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: lagi, malu sih dilihat orang. Nih tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
4: Ya, aku laporin informasi perkiraan cuaca pada esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
5: Halo, selamat malam, Kak.
4: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.

Baik, terima kasih Kak Isan. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Dayak Bajenta, program paheta milai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, milai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500240. Tau kia milai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, kulup hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana ya kulup hari, karena setelah ini masih ada rekan kami Kak Suneta yang tentunya akan menemani kulup hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Robema, program unggulan budaya Batak. Mulai dari musik, budaya, wisata, dan makanan khas Batak, kita akan ngobrol bareng. Sudena dongan-dongan na adong kota Palangkaraya Manang di Kalimantan Tengah, undang lupa dongan-donga Sudena Mambg, Manang merequest lagu di Radio Pro 4 95,1 MHz atau di live chat RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Apa hari? Tapi selamat linggu nalate, salam sahujet karende malepang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Yeah. Selamat malam, kelopak hari, apa kabarnya malam ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap semangat dan tentunya masih setia menemani saya gitu ya. Di Prompat RRI Palangkaraya. Gak terasa ya kita... sudah di malam minggu aja gitu ya. Biasanya malam minggu identik dengan jalan-jalan, nongkrong bareng teman, kumpul bersama keluarga, atau mungkin ada juga yang memilih rebahan sambil menikmati musik favorit. Namun malam minggu kali ini mungkin terasa sedikit berbeda ya kelopak hari, karena kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya masih diselimuti kabut asap ya. Udara yang seharusnya segar untuk dinikmatin malam ya gitu ya, justru masih terasa kurang bersahabat. Buat kelopak hari yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan ya, dan gunakan selalu masker ya saat harus bepergian. Tapi meskipun suasana di luar masih diselimuti kabut asap, kelopak hari jangan sampai semangat kita untuk menjalani aktivitas rutinitas akan meredup gitu ya. Justru malam minggu ini tetap bisa dinikmati dengan cara sederhana ya, bisa sambil berkumpul bersama keluarga, menikmati secangkir kopi hangat, atau mendengarkan lagu-lagu kesayangan yang pastinya bakal menemani waktu sampai kelopak hari. Nah, malam ini saya Suneta Mantike tentunya akan hadir menemani aktivitas kelopak hari di malam hari ini, tentu saja yang masih beraktivitas ya. Bagi yang sudah beristirahat di rumah gitu ya, udah rebahan gitu ya, selamat beristirahat saja untuk Anda. Ya, kelopak hari kebersamaan kita tentunya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Malam ini semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang kami hadirkan dan juga rangkaian informasi serta paket acara yang kami sajikan ya. Satu paket acara saat ini akan hadir di ruang dengar Anda, drama legenda Telaga Pulang Pisau berikut ini.

0: sebuah desa yang indah di Pulang Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai, lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: Malam itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf, Mandai. Kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo pahari masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Banjir melanda Bangkok, Thailand, kulo pahari. Wow. Informasi dari luar negeri ini ya. Akibat hujan deras yang mengguyur sejak Kamis ya. Bandara tetap beroperasi tapi wisatawan diimbau waspada. Jadi banjir menyebabkan sejumlah jalan utama di kota tersebut terendam. Lalu lintas terganggu dan ratusan warga mengungsi ke tempat penampungan. Seluruh 50 distrik di Bangkok telah ditetapkan sebagai wilayah yang terdampak banjir dengan curah hujan di sejumlah wilayah mencapai lebih dari 30 cm. Kulo pahari, sejumlah penerbangan mengalami penundaan sedangkan sebagian jalur taksi di Bandara Do Meung juga mengalami genangan. Kementerian Perhubungan Thailand menyampaikan kondisi tersebut belum mengganggu operasional penerbangan secara keseluruhan. Pesawat masih dapat lepas landas dan mendarat. Pelaku perjalanan yang akan menggunakan kedua bandara tersebut disarankan menyediakan waktu perjalanan tambahan dan mengecek status penerbangan langsung melalui maskapai penerbangan sebelum berangkat. Itu tadi ya informasi untuk Anda, Kulo Pahari. Jangan kemana-mana, masih kami hadirkan lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: terkenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keinginan.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Daya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
3: Lobarin masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan informasi untuk Anda dalam rangkaian program Pesona Nusantara. Kali ini kita akan menuju ke Papua Barat nih, Kulon Bahari. Ada beberapa pesona Nusantara di sana ya. Tradisi war atau warisan budaya suku Dayak Biak di Papua. Kulon Bahari. Semoga kabarnya sehat ya di malam hari ini. Dan kali ini kita akan jalan-jalan sejenak ke wilayah timur Indonesia, tepatnya ke tanah Papua. Ya, di sana ada banyak tradisi unik yang masih dijaga oleh masyarakat setempat. Dan salah satunya adalah tradisi war. Tradisi war yang berasal dari masyarakat suku Biak. Kulopari pernah gak dengar tentang war? Bagi masyarakat Biak, war ini bukan sekedar nyanyian atau tarian biasa. War ini merupakan bagian penting dari kehidupan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini biasanya hadir dalam berbagai peristiwa, gitu ya, peristiwa kehidupan. Mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga upacara adat tertentu. Dan menariknya, war ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan melalui nyanyian dan tarian. Masyarakat Biak mewariskan nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, serta identitas budaya mereka. Iringan musik tradisional dan gerakan tari yang khas membuat pertunjukan war ini memiliki daya tarik tersendiri. Bayangkan ya, kelapa hari ketika masyarakat berkumpul, kemudian nyanyian adat mulai terdengar dan para penari bergerak mengikuti irama, suasana kebersamaan pun terasa begitu kuat ya. Dan tradisi ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat ya. Dari tengah perkembangan zaman dan masuknya berbagai budaya modern, keberadaan war ini menjadi pengingat bahwa tradisi leluhur tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Ya, kalau pahari dari tradisi war ini kita belajar gitu ya, bahwa sebuah nyanyian ternyata bisa menyimpan cerita panjang tentang identitas dan kehidupan satu masyarakat ya. Kalau di daerah Kulon Bahari sendiri, apakah ada tradisi yang biasanya dilakukan sambil bernyanyi atau menari? Menarik juga kan ya, kalau kita saling berbagi cerita tentang kekayaan budaya Nusantara ya. Oke, kembali kami temani Kulon Bahari dengan sajian lagu daerah berikut ini.

0: Keong adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
0: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop Judi Online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Dari Tanah Iseng Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Kulo pahari Anda masih bersama kami, Prumpat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari masih ada satu informasi terakhir ya dalam rangkaian Pesona Nusantara. Siklus kehidupan dan tradisi bakar batu di Papua, masih dari Papua ya. Kulo pahari pernah mendengar kata bakar batu, kira-kira apa yang langsung terlintas begitu ya di pikiran? Mungkin ada yang membayangkan batu yang dipanaskan atau kegiatan memasak di alam terbuka. Iya, namun di Papua bakar batu bukan sekedar cara memasak makanan, dan tradisi ini memiliki makna kebersamaan yang sangat mendalam bagi masyarakat setempat. Tradisi bakar batu dikenal luas di sejumlah masyarakat ya pegunungan Papua. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya berkumpul dan menyiapkan berbagai bahan makanan seperti umbi-umbian, sayuran, dan daging. Batu-batu dipanaskan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk memasak bahan makanan secara bersama-sama. Prosesnya juga cukup menarik. Masyarakat menyiapkan lubang seperti itu ya, di tanah sebagai tempat memasak. Setelah batu dipanaskan, batu tersebut disusun bersama bahan makanan yang telah dipersiapkan. Semuanya kemudian ditutup menggunakan dedaunan hingga makanan matang. Namun yang membuat tradisi ini istimewa bukan hanya proses memasaknya, melainkan juga nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Bakar batu ini sering menjadi bagian dari perayaan penyambutan tamu, penyelesaian persoalan adat, maupun kegiatan penting lainnya. Iya, melalui tradisi ini masyarakat dapat berkumpul, saling membantu, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Setiap orang memiliki peran dalam mempersiapkan acara ya, kulo pahari. Mulai dari mengumpulkan bahan makanan hingga membantu proses memasak. Kulo pahari coba bayangkan ya, betapa serunya jika seluruh keluarga berkumpul, bekerja sama menyiapkan makanan, kemudian menikmatinya bersama-sama. Tidak ada yang merasa sendirian karena semuanya dilakukan dengan semangat gotong royong. Tradisi bakar batu mengajarkan bahwa kebersamaan merupakan sebuah ataupun sesuatu yang sangat berharga. Makanan yang disajikan juga bukan hanya untuk mengenyangkan perut ya, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan dan rasa syukur. Nah, kulo pahari samandiai, ternyata sebuah tradisi memasak ya tidak bisa belajar banyak gitu ya tentang kehidupan. Tentu saja kita bisa banyak belajar ya dari tengah kesibukan masing-masing. Jangan lupa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi Pesona Nusantara ya. Tentu saja untuk Anda di malam hari ini, kulo pahari, kita akan jalan pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi

0: Minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam.

0: Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
0: Iya nda itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tentang

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Batu Mihangi Mamiri.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mamiri.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Kulo Panino masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentunya masih bersama saya, Suneta Mantike, yang terus menemani aktivitas malam Anda di istirahat malam Anda ya. Kali ini ada feature budaya ya, satu buah paket acara untuk Anda dengan judul Rumah Betang. Kali ini untuk Anda spesial.

0: Indonesia sangat kaya dengan aneka macam kebudayaan daerah, dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari bahasa, pakaian adat, tradisi, tari-tarian, aneka seni rupa, dan sebagainya. Semua itu terkombinasi menjadi bagian yang sangat unik dari kebudayaan nasional itu sendiri. Demikian juga rumah adat. Di Kalimantan Tengah, terdapat rumah adat yang dinamakan Rumah Betang. Pada masa lalu, kehidupan suku-suku Dayak yang berdiam di pedalaman hidup secara berkelompok. Kehidupan yang mereka jalani dilalui bersama. Hal ini terwujud dalam sebuah karya, yaitu Huma Betang. Mereka tinggal bersama dalam rumah betang berukuran besar dengan rukun dan damai. Selain tempat tinggal untuk suku Dayak, rumah betang merupakan jantung dari struktur sosial kehidupan orang Dayak. Budaya betang merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari orang Dayak. Di dalam rumah betang, setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Kesepakatan tersebut antara lain, keamanan bersama, berbagi makanan, suka duka, maupun mobilisasi tenaga untuk mengerjakan ladang. Nilai utama yang menonjol dalam kehidupan di rumah betang adalah nilai kebersamaan di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Dari sini kita mengetahui bahwa suku Dayak adalah suku yang menghargai suatu perbedaan. Suku Dayak menghargai perbedaan etnik, agama, ataupun latar belakang sosial. Seperti diungkapkan Syair Sua, salah seorang pemilik rumah betang yang juga budayawan Kalimantan Tengah.
1: Ada motonya, jadi berbeda suku agama bukan penghalang. Sudah membudaya dari nenek moyang. Hidup rukun damai selalu berkembang. Itulah budaya adat rumah betang. Jadi rumah betang yang pertama saya bangun 2002. Ketinggian dari permukaan tanah 4 meter. Dan bangunannya panjangnya 19 meter. Lebarnya 9 meter. Dapur lebarnya 9 meter dan panjangnya 15 meter. Yang saya bangun lagi 2005. Bangunan utamanya panjangnya 25 meter. Lebarnya 12 meter, ketinggian dari permukaan tanah 4 meter setengah, dan dapurnya 8x12. Rumah betang ini saya pikir saya hanya berkarya dan saya membangun, tetapi pemiliknya yang memiliki secara umum ya, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Harapan saya begitu, kalau perlu semua kabupaten harus punya rumah betang. Karena rumah betang ini adalah sebagai jati diri ya, dan sebagai simbol kesatuan dan persatuan. Nah, jadi saya pikir di dalam rumah betang meskipun dihuni oleh puluh keluarga berbeda agama dan kepercayaan, namun mereka di dalam keadaan yang damai, sejahtera.
0: Betang merupakan salah satu bentuk semangat serta perwujudan dari sebuah kebersamaan suku Dayak. Dan sekarang dalam menghadapi kehidupan modern yang sangat individualis, masihkah budaya rumah betang menjadi tatanan hidup bersama di Kalimantan Tengah? Dan berapa banyak rumah betang yang masih lestari di bumi Tambun Bungai? Berikut penuturan Kardinal Tarum.
2: Tatanan kehidupan rumah betang itu suatu bentuk daripada pola hidup masyarakat Dayak yang tidak terlepas dari bagaimana membangun kebersamaan, dan itu sampai sekarang tetap ada dan menggalakkan pola hidup rumah betang dengan istilah bahwa kehidupan itu kehidupan yang supia huma betang gitu ya. Artinya bahwa lebih mengedepankan sikap-sikap humanis gitu ya. Humanis artinya juga bahwa orang Dayak memahami betul arti penting mencegah terjadinya bencana sosial. Konon bencana sosial lebih berbahaya dari bencana alam. Memang merupakan warisan masa lampau dan telah mendapat perlindungan dari pemerintah. Yang saya tahu ada beberapa di antaranya rumah betang Buntoy yang terdapat di desa Buntoy atau yang dapat kita temukan di desa Buntoy, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Lalu kemudian Betang Tuyuy adanya di Desa Tumbang Melahui, Kabupaten Gunung Mas. Lalu di Katingan juga kita temukan ada Betang Antang Kalang. Dan betang-betang itu telah ditetapkan menjadi BCB ya, karena sesuai ketentuan yang berlaku bahwa sesuatu yang disebut BCB itu apabila ia sudah melampaui usia 50 tahun dan di sana ada hal-hal yang berhubungan dengan sejarah dan kepemilikan.
0: Rumah betang memiliki keunikan tersendiri. Ini dapat diamati dari bentuknya yang memanjang serta terdapat hanya sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam rumah betang. Tangga sebagai alat penghubung pada rumah betang dinamakan hejot. Rumah betang yang dibangun tinggi di atas permukaan tanah dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni betang, seperti menghindari musuh yang dapat datang tiba-tiba, binatang buas, ataupun banjir yang terkadang melanda. Rumah betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan Tengah. Rumah betang dibangun menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin, yang memiliki kekuatan sampai ratusan tahun serta anti rayap. Rumah betang dihuni oleh 100 hingga 150 jiwa di dalamnya. Rumah betang dapat dikatakan rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang pembakas lewu. Di dalam rumah betang terbagi menjadi beberapa ruangan yang dihuni oleh setiap keluarga. Pada halaman depan betang biasanya terdapat balai sebagai tempat penerima tamu maupun sebagai tempat pertemuan adat. Pada halaman depan selain terdapat balai juga dapat dijumpai sapundu. Sapundu merupakan sebuah patung atau totem yang pada umumnya berbentuk manusia, memiliki ukir-ukiran yang khas. Terkadang terdapat juga patahu di halaman betang yang berfungsi sebagai rumah pemujaan. Pada bagian belakang dari rumah betang dapat ditemukan sebuah balai yang berukuran kecil dinamakan tukau yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat pertanian. Pada rumah betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Tempat itu biasanya disebut bawong. Pada bagian depan atau belakang betang biasanya terdapat pula sandung, sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta melewati proses upacara tiwah. Rumah betang dibangun berukuran besar, panjangnya dapat mencapai 30 hingga 150 meter serta lebarnya dapat mencapai 10 hingga 30 meter yang memiliki tiang yang tingginya sekitar 3 hingga 4 meter. Seperti apa konstruksi bangunan rumah betang? Berikut penuturan Joko Mulyono yang menggeluti bidang arsitektur.
3: Kekhasan dari bangunan rumah betang adalah pertama dari dimensi atau massa dari bangunan itu sendiri, karena memang rumah betang ini dirancang untuk menampung banyak kepala keluarga dalam satu hunian. Memang dibangun atau konsep pembangunan rumah betang itu dulu berangkat dari kondisi saat itu. Jadi karena massanya besar sehingga konstruksinya pasti kokoh. Dari sisi konstruksi, dari pengamatan kita, konstruksinya termasuk yang sangat kokoh sehingga baik dari sisi material maupun dari sisi rancang bangunnya bangunan itu sendiri. Membutuhkan biaya yang sangat besar karena rumah betang kita tahu sendiri bahwa konstruksinya bukan sembarang material yang bisa digunakan, karena memang dari asas pembangunan adalah menggunakan material-material pilihan seperti kayu ulin yang memang sekarang ini sangat langka dan memang itu sudah sangat mahal, sehingga kalau untuk membangun konstruksi itu secara keseluruhan di samping dimensinya yang besar pasti butuh biaya yang sangat besar. Desain rumah betang kalau dari sisi masa atau bentukan, karena memang arsitektur lokal ini lebih menekankan kepada aspek fungsi, memang juga tidak terlepas dari juga sisi aspek keindahan. Memang ada juga elemen-elemen yang menghiasi bangunan rumah betang itu sendiri. Kita lihat dari bangunan-bangunan rumah betang yang sudah pernah ada itu menonjolkan dari karakter motif-motif ukiran khas Kalimantan, terutama khas Dayak gitu, memang ada di sana. Jadi secara keseluruhan dia memang juga memadukan dari fungsi bangunan itu sendiri dan juga ada fungsi keindahannya ada di sana.
0: Nilai estetika rumah Betang juga dapat dilihat dari tampilan luarnya, yaitu ukir-ukiran yang ada pada setiap bangunan. Sebagai wujud pelestarian rumah Betang, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendirikan satu rumah Betang yang terletak di jantung kota Palangkaraya yang dibangun pada tahun 1990-an. Tempat ini selalu dikunjungi wisatawan, baik yang hanya ingin melihat dari dekat rumah adat Kalimantan Tengah ini, atau sekedar ingin mengabadikan gambar. Berikut pendapat salah seorang pengunjung rumah Betang, Deden Rini Fiandi.
4: Selama di Palangkaraya, kebetulan kan saya juga pendatang. Ada 4 kali mungkin berkunjung di rumah Betang yang ada di Jalan Sudirman di Palangkaraya. Keunikan jenis rumahnya, karena saya jujur pendatang dari Jawa. Karena di Jawa ini rumah adat Jawa itu tidak memakai rumah panggung, semacam rumah panggung. Ada pun rumah panggung, cuma tidak terlalu tinggi kalau seperti di rumah Betang gitu kan. Kalau yang di rumah Betang ini ya, yang saya tahu selama ini ya, dia mungkin terbuat dari kayu dan kayunya itu berkualitas tinggi. Nah, itu yang saya kenal sih di sini kayu ulin gitu. Kalau yang berkunjung, memang kita sering ada acara dari kantor. Itu pertama memang ada acara dari kantor, kita memang menyewa rumah Betang ini buat keunikan menonjolkan khas Kalimantan Tengah khususnya ya. Yang kedua, kebetulan ada kawan datang dari tamu dari luar kota, pasti kita arahkan ke rumah Betang ini.
0: Rumah Betang pada akhirnya oleh suku Dayak Kalimantan Tengah dijadikan sebagai falsafah bagi kehidupan masyarakat setempat. Falsafah rumah Betang memiliki makna perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi, serta taat pada hukum, baik hukum negara, hukum adat, maupun hukum alam. Sampai sekarang, falsafah rumah Betang terus dipegang teguh oleh masyarakat Kalimantan Tengah sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menuju terciptanya kehidupan bersama.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Adele, gadis sederhana yang bekerja sebagai staff event hotel berbintang. Malam ini, hidupnya berubah total. Tanpa ia sadari, 5 pria berbeda, dengan hati, luka, dan tujuan yang berbeda, akan memasuki hidupnya sekaligus.

0: pemuda dengan reputasi sempurna. Tatapannya dingin, ucapannya tegas, namun menyimpan rahasia kelam tentang tunangannya yang hilang 5 tahun lalu.
1: Kamu staf baru, kenapa dekorasi ballroomnya berantakan?
2: Maaf pak, saya perbaiki sekarang.

0: Di belakang Arif muncul Taufik, bodyguard yang tak pernah jauh, diam tapi tajam dan protektif.
1: Pak Arif, saya cek sisi panggung.
0: Naufal, dokter muda yang pernah menyelamatkan hidup Adel setahun lalu. Lembut, peduli, tapi menyimpan trauma dan rasa bersalah yang mendalam.
2: Adel, kamu baik-baik aja. Aku coba hubungi dari tadi.
3: Mas Naufal, maaf, aku lagi kerja.
0: Lalu datang Dandi, anak tunggal konglomerat. Terlihat genit, namun hanya Adel yang mampu membuatnya berhenti bermain-main.
4: Adel, kamu cantik banget malam ini.
3: Dandi, please, aku lagi kerja.
0: Dan Said, sahabat masa kecil Adel, selalu ada, selalu mengerti, selalu menunggu tanpa diminta.
5: Aku bawain kamu makan. Kamu belum makan dari pagi, kan?
0: Disinilah semuanya dimulai. Lima pria berdiri di dunia yang sama demi satu perempuan bernama Adel.

0: Suasana di hotel berubah tegang. Arif mulai merasa ada yang aneh. Dandi semakin agresif, Said makin protektif, dan Naufal gelisah tak menentu.
1: Adel, kau dekat dengan dokter itu.
2: Kenapa? Kita kan bukan apa-apa.
3: Jangan kasar ke Adel.
4: Kalau si Oso dingin ini ganggu kamu, bilang aja ke gue, Del.
5: Kalian cuma bikin dia makin tertekan.
6: Semua orang terlalu ribut. Tuan Arif, izinkan saya bawa Anda keluar.
0: Hanya Taufik yang sadar bahwa ini baru awal dari badai yang panjang.

0: Adele dipanggil ke ruang backstage oleh Naufal. Suasana sepi, hanya suara angin.
1: Aku harus jujur. Aku menyembunyikan sesuatu.
2: Apa maksudmu?
1: Kecelakaan setahun lalu, kamu kehilangan ingatan. Aku menemukanmu, dan aku takut kalau kamu kembali ke masa lalu yang membuatmu trauma.
0: Air mata Adele jatuh tanpa ia sadari. Baru malam ini, ia tahu sebagian dari dirinya yang hilang.
3: Adele, kamu di sini.
0: Arif menatap Adele seperti melihat hantu masa lalu.
4: Tuan Arif, tenangkan diri.
3: Nopal, kenapa dia? Kenapa Adele ada di sini?
2: Pak Arif, apa maksud Anda?
0: Arif maju perlahan. Tidak ada kemarahan,

0: kalian semua datang setelah Adele babak belur.
1: Aku yang melindunginya, aku yang menyelamatkannya.
2: Aku sudah mencari Adele selama 5 tahun.
3: Semua orang diam.
4: Taufik berdiri di tengah mereka seperti dinding batu.
3: Yang berhak memilih hanya Adele, bukan

0: Dalam keheningan malam, Adele akhirnya bicara dengan suara gemetar tapi tegas.
1: Kalian semua baik. Kalian semua pernah menyelamatkan aku dengan cara kalian masing-masing. Tapi aku belum menemukan diriku. Aku belum utuh.
2: Kalau kamu memilih pergi, aku tidak akan menahan.
3: Aku minta maaf, tetapi aku sangat sungguh sayang kamu, Del.
4: Kalau kamu bahagia, aku siap mundur, Del.
5: Aku hanya ingin kamu hidup tanpa ketakutan lagi, Del.
6: Keputusanmu adalah akhir dari konflik ini.
1: Aku memilih diriku sendiri dulu.
0: Dan malam itu, kisah cinta rumit itu tidak berakhir dengan pelukan ataupun tangisan, melainkan dengan kelegaan. Adele yang kembali dengan ingatannya menyadari bahwa sebelum mencintai siapapun, seseorang harus mencintai dirinya sendiri. Demikianlah mini drama yang berjudul Tunangan Yang Hilang, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah. Loh, Mina kok gak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Kulopanino masih bersama kami Prompes Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Pesona Tunda Kula, kami hadirkan informasi untuk Anda dari Kalimantan Tengah sendiri, Tari Manasai, tarian kebersamaan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Kulopari kalau mendengar kata menarik nih ya, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan gerakan-gerakan indah yang dilakukan para penari di atas panggung. Namun bagaimana kalau tarian tersebut justru mengajak semua orang untuk ikut bergerak bersama? Nah, di Kalimantan Tengah sendiri ada sebuah tarian tradisional yang memiliki semangat kebersamaan dan begitu kental, namanya adalah Tari Manasai. Tari Manasai ini merupakan semua apapun salah satu juga tarian pergaulan masyarakat ya. Di Kalimantan Tengah, dan tarian ini dikenal dengan gerakan yang sederhana. Dia dapat diikuti oleh banyak orang. Biasanya para penari membentuk lingkaran, kemudian bergerak bersama mengikuti rama musik dan nyanyian. Salah satu hal menarik ya, Kulopahari, dari Tari Manasai ini adalah sifatnya yang terbuka, dan tarian ini tidak hanya ditampilkan oleh gerakannya yang relatif mudah diikuti. Siapapun bisa ya merasakan keseruan menari bersama ini ya. Nah, tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan kebudayaan, penyambutan tamu maupun acara perayaan masyarakat. Suasana pun bisa biasanya menjadi semakin meriah ketika para peserta mulai bergerak mengikuti rama musik tradisional. Itu tadi keluar informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu ya, akan ada kembali hadir lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
4: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
5: Kulo pari masih kami hadirkan gitu ya untuk Anda informasi. Iya, ini efek ngantuk nih ya kulo pari. Oke, enggak apa-apa. Kulo pari sesaat lagi kita 30 menit akan berakhir nih ya. Namun masih ada beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda. Kulo pari pernah mendengar kesenian deder? Nah, bagi sebagian masyarakat Kalimantan Tengah khususnya masyarakat Dakaju, deder merupakan kesenian tradisional yang cukup dikenal. Kesenian ini berupa pantun atau syair yang dilantunkan secara berbalas-balas gitu ya, dengan irama yang sangat khas. Dan biasanya deder ini dibawakan oleh dua orang atau lebih yang saling menyampaikan pantun. Isinya bisa bermacam-macam, mulai dari nasihat, kehidupan, percintaan, humor, hingga sindiran yang disampaikan secara jenaka. Justru disinilah letak keunikan para pelantun harus memiliki kreativitas dalam merangkai kata agar pantun yang disampaikan menarik dan mampu menghibur penonton. Bayangkan saja kulo pahari ketika dua orang saling berbalas pantun di atas panggung. Satu orang melontarkan pantun, kemudian orang lain membalasnya dan kata-kata yang tidak kalah menarik ya. Terkadang jawaban yang diberikan justru mengundang gelak tawa penonton karena mengandung humor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Iya, itu tadi ya sekilas informasi kesenian daerah Deder yang untuk Anda.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai ye manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang terakui.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Kulopari pendengar Perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini. Sabtu 26 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pat Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini Minggu 27 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: tabe selamat lingun alatai salam zaujud karendem melempang adil katelino bacarmin keserga basengat kajubata arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Minggu 27 September 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kulapa Hari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari sesaat lagi akan ada Cahaya Pagi Agama Kristen bersama Pendeta Jiono MTH dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, dan pesona Nusantara. Langsung saja kita ke program-program berikut ini.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan Bapak Radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulapa Hari, RRI Palangkaraya menggelar lomba catur sebagai bagian dari rangkaian RRI PES untuk memeriahkan HUT ke-81 RRI. Kegiatan ini disambut baik para atlet dan masyarakat penggemar catur yang antusias mengikuti perlombaan. Salah satu atlet catur senior yang turut mengikuti perlombaan, Supriyadi, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan RRI. Menurutnya, semakin banyak kompetisi digelar, semakin terbuka peluang munculnya atlet-atlet muda potensial dari daerah. Demikian berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa?
1: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Halo halo, Kula Pak Hari. Selamat pagi Kula Pak Hari. Bertemu dengan saya Sulia tentunya di Kearifan Lokal. Kula Pak Hari, kabar gembira buat kalian yang sudah kangen olahraga dan jalan-jalan di minggu pagi. Setelah sempat ditiadakan kabut akibat kabut asap, Car Free Day atau CFD di Kota Palangkaraya kembali dibuka hari ini. Wah, pastinya ada yang sudah gak sabar ya untuk kembali menikmati suasana pagi. Mulai dari jalan santai, bersepeda, sampai berburu jajanan bersama keluarga. Apalagi CFD juga bisa jadi momen untuk kamu bertemu teman dan menikmati suasana kota tanpa terlalu banyak kendaraan. Namun, kalau Pak Hari, meskipun kabut asap pagi ini mulai terlihat agak menipis ya, tapi kita tetap perlu nih memperhatikan kondisi udara. Jangan lupa juga menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas fisik apabila udara di luar masih terasa kurang nyaman. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker. Nah, kalau Pak Hari yang pagi ini sudah berangkat ke Car Free Day, boleh dong nih cerita-cerita kalian datang untuk olahraga, kuliner, atau sekedar jalan-jalan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo, Klub Ahari. Klub Ahari, kabut asap boleh membatasi aktivitas kita di luar rumah. Tetapi bukan berarti minggu pagi harus dihabiskan dengan rebahan aja. Di tengah kondisi udara Palangkaraya mulai membaik sedikit, ada banyak nih kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti membaca buku, merapikan kamar, membantu orang tua, memasak bersama keluarga, atau mengembangkan hobi kamu yang selama ini tertunda. Untuk Klub Ahari yang biasanya menghabiskan minggu pagi dengan olahraga di luar rumah, sementara waktu bisa deh mencoba senam ringan di dalam ruangan, atau kamu boleh melakukan perenggangan. Tentunya sesuaikan juga dengan kondisi udara dan kesehatan masing-masing. Selain itu, kita juga bisa nih memanfaatkan waktu untuk belajar hal baru, menonton tayangan edukatif, atau sekedar ngobrol bersama keluarga. Jangan lupa juga kalau udara masih berasap, sebaiknya hindari aktivitas berat di luar ruangan atau tetap perhatikan informasi kualitas udara. Nah, sekarang Cecilia mau tanya nih sama Klub Ahari, di tengah kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya, kegiatan positif apa sih yang Klub Ahari lakukan hari ini? Apakah membantu orang tua, membaca buku, atau justru mencoba resep masakan baru?

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
3: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
2: Makanya, Ndi. Uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
3: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
2: Itu mindset lama, Di. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
3: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
2: Gini-gini, Di. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
3: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
2: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
3: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
2: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
3: Oke, kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
2: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Halo halo, Kulapa Hari. Tepat di pukul 6 lewat 53 waktu Indonesia bagian barat, Cecilia masih menemani kamu ya Kulapa Hari pada pagi hari ini. Kulapa Hari, siapa nih yang kalau melihat bubur sumsum langsung teringat jajanan tradisional masa kecil? Makanan yang satu ini memang sederhana tetapi punya cita rasa yang bikin kangen. Bubur sumsum dikenal dengan teksturnya yang lembut, berwarna putih dan terbuat dari tepung beras yang dimasak bersama santan. Rasanya gurih dan semakin nikmat ketika disiram kuah gula merah yang manis, apalagi kalau disajikan selagi hangat. Menariknya, bubur sumsum juga sering hadir dalam berbagai acara keluarga maupun tradisi masyarakat. Perpaduan rasa gurih dan manisnya membuat makanan ini tuh digemari berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, Kulapa Hari, meskipun sekarang banyak jajanan modern bermunculan, bubur sumsum tetap punya tersendiri di hati pecinta kuliner tradisional. Apalagi kalau disantap

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online.